0: Ababike tuwen at Pote Chabile.
1: Sawa sawa kabisa, kita seta pole pole nyati ya miti chita naba nambari 466 mwisho ngana. Hello, kwa ina mirabisha ko? 0727 ako miki nambari 446 ngaka ine?
2: Ando nyaravi
1: Tesa utit kiti kino?
2: Ando nyaravi plasmara eh.
1: Yes, Andoni.
2: I was a Viking.
1: So kau nyuruh ni pasilin kata
3: 200.
2: Kau nyuruh miambil ni, kerana aku macam ni mungkin terasa nanti berita no penya era rumput. Aku macam mungkin kerana kau nyuruh nama macam ni ngalih angkat terasa aku macam ni mungkin. Aku harus ni orang tak sih di asal sini ni cuma macam tu sih kami.
1: Angkiu eh?
3: Kira sirge, engkau kuat tinggal.
1: Kira sirge, engkau kuat tinggal.
2: Kami kuat ni kepada. Nemi ten kosia, boleh lebar kabla mai, grup kuat kabla mai.
3: Kabla mai engosia.
2: Kabla mai kosia.
1: Aye number two.
3: Kau ginyoru awu, ginyoru gelanjut ni presiden, alang gelanjut amut alang gara.
2: Betul tak kami terpercaya, betul tak ini, kita sabtu tak mahu, betul tak kami ten pasmara, orang bergelanjut, aku rasa ni betul tak.
1: Pangkana nyunu rabisha kamsa jangan kubara tuntrasmara kamsa
3: nguna jiji ko bote bi ci gita ci gi lonje ni president
1: le alimbare tuntrasmara kamsa ak yalmbare no lagarara no lumati nya kala ba
2: bolre to ko adi bo indin bi nit nawa ya ne ko ngi no matin ngi moyam ne ko adi nit tan ak moy go ngul kum ni ma ta
1: keye e keye ya tan nyuna gita sa agi testa ma ngungu
2: Guna nama waya, gombay, pemuai, gombay lekan leter, muai pun angguna. Gombay, apa tu? Cinta masih kosik, amun apa kiri kita kau kata nguan, sama apa yang amun masih kisuk.
1: Gombay. 0727, aku begini nampar ngumpul 47 di Koinyoru.
4: Mawaya.
1: Koinyoru.
4: Ada Koinyoru, kalau dah lebih kita dah kau muih mawaya, buat dia leh nangga berusan.
1: Kamu ikan Pata ya basa nda?
4: Iga moye.
1: Ah sere.
4: Utjelil.
1: Ah ya gasirin. 0729 na ubaki nambar 47 go nyoru. 0729487 mwisho ngana. All right. Alento mkugire ngalejo. Aya mi hiti naba 0726 ako beki nabara ngum 736 ngana.
5: Aya jamge kabisa sami mawaya.
3: Jamge.
5: Na wango samaya nitaame nilo olie kirijo kondi. Kwa kibyo kama rober ngaliot. Ako se ngalejo govende ta. Aya kogobal kaka sirire kiri tosbi. Ako lukibendi kutini. Kata mene kwa rako mi kwae jine tenche uakili. Olika ambos uwi. Aku sengal lagi di golai dia tarik tega besa, dia lalu kita tarik tega, coba bikin nyuru. Karena saya jalan kau keser wanggari, keser kau nyuri jatir, aku kongal, ugi dia lalu bicu. Aku amar aku hari ni cuma orang aku buang kata tu tengen itu. Aku hari lalu woi presiden kau boga, amat jadi jago yang tu lakuan aku itu ada. Kau boleh tahu macam ngalai, cuma tinggi dia kau mangan, abah anda negi berindi, negi bersegan tak. So kalau begitu kau lentu kau le.
1: Kongai jitab kameli lo.
3: Guna gi saman kongete gato gi gai lech bik as kongete gai mutai kwa ungasi kujutu kogen bika mut ha kogen bik betu tabrani ha
1: amji jela le
3: amji jela le
1: he ai suru ngete gele kone se gele neno gejur loy na bimit kongete gai newsroom se kobit kaya kasi nye gete sta yuta MIFM
6: Chu kologo iwega bemet eng nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
7: Saita yenge nebo Game Boy ko itagate ne logo iwega bemet eng nwagindo kongete nge newsroom nebo college in kani nyun ko skola kirui. Kako ngurere speaker nebo bunge Moses Wetangula kondoi chewire kibagenge tab IEBC Edmuat koleteme kochor kuraishake eng lewenishet neo. Kan kongalole eng sire tab marenyo nemiten kot neingoten ngatutik nebo Butere County nebo Kakamega kwa ngurere Wetangula kondoi nde tab chama tab DCP Rigathi Gachagua en ngalalutik chebo kumalo chetinyege company tab Miru Systems chenamu emetab Korea ole karirta en Gachagua company no tan kole tieme ko chorchi serikali kuraishak eng lewenishet ninyone.
8: Sisi tukienda katika harakati ya kura, nataka kuwatahadharisha wanasiasa ambao wamekosa mwelekeo, wamepoteza umaarufu, wanasungumuza maneno ya kugawanya watu. IEBC is an independent body under the constitution, working under the direction of nobody, under the compulsion of nobody, na wakifanya kazi yao, uamuzi yao tunaheshimu.
7: En logo yeka lako kago gimit emotinwek sisitu chepo katu yitapke nipo Afrika konga sis ESCC ka kolepa kamanut ketet tetutike che kiimin chetinyige aga somanet asigobit kotaret kukonob somanet en kwenutab emotinwek choton sisitu asigotaret kora niranik konyor baishonik kasarta noten niko igie somanet nywan ago kosipke aktu ye noten niko ya niko chitpetutab raing en petutab raing en petutab raini en yutam Nairobi kwa mwa stakeholders kole mie agegir gele kagawal tetutik chiba somanet asigobit konyor baishonik kipsomaninik en chokinet.
9: There is a partnership, not just of the partner states, but there is also a partnership of the development partners that are with the education sector to continue to position the education sector through what we call the transformation road.
7: In logoiwek alak ko kagomonge alak en kandoik agoisho. Atetize nebo istoitab kibaitinik chebo sugulitab barak nebo Moi en mwaet kole Moi sub ngatutik kan kongalole eng sugulitab Chepkoyo primary ko en kot nekingaten ngatutik nebo kesis kondochi nebo ngecheret en komiti nebo somanet en bunge Julius Milly ak senator nebo county nebo Uasin Gishu Jackson Mandago komwa kole manyolu eng sugulinoton kosir kibaitinik alak kasarta noton ne isto kibaitinik alak.
10: I've talked to the Vice Chancellor this morning. Aleji gigi vasine kele mata isirvika lagasi. Wajita retire ilia reduce. Hata ni boye tulisikiza na vizuri ya kwamba migori kiwogenam. Kemete kana bicho go mito wala kinda gori jota wa mupo icho ni kap serikali jota. Tulisikiza na vizuri ya kwamba achukue watu kutoka hapa apeleke kwingine. Na sisi tumemsaidia. Na kuna institutions wamekubali. Na mimi nataka niashure nyinyi wote university Moi University hatutakubali redundancy kuna mna hiyo. Haiwezekani.
11: Colleges and universities are not going to recruit when we are sacking people in Moi University. Moi University go meet the state de me. Amu gigi meta gui osaget kame. Age meta yebe se nei atengo kunza biwara ga gele je age go shi ne gele. Ut kese re 300 ngeri yo vale university ke transfer 300 for
7: Eko stende nyo nubo emo FM tenjo lugo yiga abimete en waginda site sumo goitun en koindo kaine nyo nko skola kirui agote stahe iepchit emo FM ule nyorchini lugo yiga abimete titotin en kasarta ninyolu
6: Jotok koga lugo yiga abimete en waginda kongete emo FM
12: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Emo FM kokoteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Emo FM.
3: Ni kotetutietab tepsinai.
0: Sobet komache kogiletab kei. Notok amune eng Emo FM kinetige ortinwek cheimuch kogimitin eng rabishek eng kila betut Jumatatu agoi komut kasi sait oeng nebo langat agoi sait somok nebo kemboi keibun tetutik cheterter cheganaptoi sobengung.
4: Kibite Friday, kebeberta noto nebo mwisho eng wikini eng tetutiet noto bo tepsinai ake summary polepole eng oret noto nekararan sikobit kemwachi kei ng'alek tutikin aeng somok ro ongebe mutyo lazima kot keku kot kenai kele ne netesetai eng ng'alekab Mau jo ongemete kitikin ongekweri mutyo angen ale mang'u ng'alek chekororonen ongebe polepole ongebe mutyo. Agere message nebunu wiyah, agere ngu kakimet kechakte ngalek, agami ngalek kelyon, aja, ngebe mutya korok, ngemete ngalyaru na korok, kabisa na kapanaro gitikin, ngemete kabisa korok, nga kakimet kejubluget, mwa ngejubluget, rapor!
5: Jamgei mawaya, agrami omune.
4: Jamgei!
5: Woi aja ga jam kai mai nang ge ba mut yo mo anjo su luge
4: woi
5: ama ja le di bija ba ta bo in bija ba in se ge so ye ong ge mut kan ga le ju o to mata ko ge ga na o ge re in ge mut ya jeng ko nem nan di ole in ge le me ja so ko nyala ko na bu nu ge yo woi ama ja nyote tu te na ba kita paman ut ko ite kita ngal ya ta paman ut ko ite kita paman ut o area ini apa yang minimum aja, oh, mereka koromis ngalega security, walau ahi ni apa ni ke pergi macam mana, ni apa jumpa?
6: Boleh.
5: Urai Noel, so, woi, ama je kata saya kerugian ngalega security, ingat ni leher area ini kita ni factory ni leher, oh, jangan itu biki bunu tak ku keter bunu ngalega oleh bin. Jangan membahas di kapasah, aku buruk lagi area itu. Wah sama kalau iya, tak sama kan dua itu. Agen, MB nak kanyu nak terap gitu. Obata MCA, cuma jadi ruang kiri tu yang jual mimiu. Kalau aku nyogi nak arahan kau ni nak ufaktor. Asam me, tengok kau ni jago tin, dah kau ni jago tampil nampai security itu tapi, kau bawa tarik tu.
4: Magat kita police station ni atau yang kau itu factory. Magat kami police station. Magat kami police station ni atau yang kau itu factory ya.
5: Unata kanata kapsan tak boleh police station, bawa factory itu tu. Amu ini kau jangan bih, melayan punu bih tak boleh keterterak, oleh terter. So kau magat aku nggak apa kira patro, dengan amu magenah lagi nanti setai ni. Kasa am gora nata kapsa. Kau itu kau, gua kasih ngalian tu nata. So kami, asyik ini dari wajib yang, gini dari wajib street light. Ia apa kerap jumpa? Sehingga so kami itu, kalau lagi teri yang wajib itu so jauh mengarah itu yang mengarah itu nyo, agak arah neri aja itu, no. Atau wajib itu yang, gongkong kami kuat juga, namanya agak sekarang kan, umi gomnya, agak ini demi tapan dapat itu. Abraham Rob, engkau lihat join ini, nanti kau.
4: Gongkong, missing Abraham.
6: Gongkong Abraham.
4: Ia dulu kita setiap bulan, engkau reh nanti negara ran, ira. Kobal lagu colleges, kobal lagu sekolah je ter, mi lagu kewangan tengah, mi kagiat mi tenel lagu ke university, tersetar mi sih lagu ke university,
6: tersetar
4: colleges je ter,
6: colleges je ter,
4: kai kai ngoting ke nilai, itinya lagu tengah, alagi ni tu mai nilai tap kau ni lagu, oke kau ni kene kure free career advice, singalal je jiji aku taratin kolejin lagu ana ku muzi kau ni. Amaje ibirisi meteng number 0722
6: nam gomnyi ka
4: 211
6: 0744
4: Pirsime ta kitebe leji chebanum ko ginyor D minus kibanum ko ginyor C minus
7: kiso dundoi tonu
4: ginyor ni D plus
7: kiso rundoi tonu
4: to sai kuzi no une
7: kei ni amobi jota ke che kurieme
4: agorani rani kora gube tuta pa muti meche ke jeng big taman jegi muti sana sana rani ke meche gimun murini sokanai murini ko leime mi te tafauti ingalete tab sume ngoki pagani
7: agalete ne basai
4: sai ko me jeje mi so mur e unoga murini ka mugale mangwani ingalete si
7: mangwani ne uni
4: ago